0: Ebi sa denge jebri ku ingira mba inzo Tuna uko gwa
1: Katare maka gwe tu jere medoko Mbasa jababida mamu face nze Ayakana baisa mulia Kusa kema beka Ewa ora ere Na kwako jere medoko Medoko ni yadio mpira atunula atado mpira wansi na kaka natani kubatu tunulida Beba ino mpira Neba jivanyi kapaswa neno homeless guwete Matthias Nunes Yadio mpira Manchester City Neba guwakuma kukwete Yadio mpira nateka wakuma